Gimana tadi lagunya? Bikin melek kan? Masih bareng Rizky Permana di Goyang Pagi STI. Pagi-pagi gini emang paling enak minum yang seger-seger ya. Apalagi kalau cuaca nunukan lagi panas. Beuh, minum air kelapa muda tuh juaranya. Segernya langsung ke ubun-ubun. Tapi ngomongin air kelapa, Rizky baru aja baca info menarik dari Detik Health Me. Ternyata air kelapa itu disebut minuman olahraga alami karena banyak elektrolitnya. Tapi buat sobat STI yang punya riwayat diabetes, mesti hati-hati. Air kelapa murni tanpa gula tambahan aja dalam satu gelasnya 240 ml. Udah mengandung sekitar 9,5 gram gula alami. Jadi kalau minumnya yang udah ditambahin sirup atau gula, wah bisa-bisa gula darahnya langsung joget. Hehe. Tapi tenang, asal minumnya air kelapa murni dan gak berlebihan, cukup 1-2 gelas sehari tetap lebih sehat kok dibanding soda. Manfaatnya juga banyak, ada kalium sampai vitamin C. Jadi yang penting porsinya pas ya. Yuk kita lanjut goyang lagi. Ini dia musik asik berikutnya.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Kembali lagi di 101,1 MHz STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda. Rizky Permana masih di sini. Siap bikin pagi sobat STI makin bergelora. Halo yang lagi streamingan, semoga koneksinya lancar jaya ya. Sobat STI, banyak banget yang pengen punya badan ideal sampai coba berbagai macam diet. Nah, Rizky mau bagi info penting nih dari Kemenkes. Diet itu bukan sekedar ngurangin makan, tapi mengatur pola makan yang tepat. Kunci diet sehat itu adalah defisit kalori yang disesuaikan sama kebutuhan tubuh masing-masing, bukan ikut-ikutan tren. Selain itu, penting banget buat minum air putih yang cukup, rutin olahraga, dan tidur yang berkualitas. Jadi, jangan tergiur sama diet instan yang aneh-aneh ya. Konsultasi sama ahli gizi itu lebih baik. Oke, daripada pusing mikirin diet, mending kita goyangin aja badan biar kalori terbakar.

0: Royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
1: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
0: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Masih semangat kan Sobat SDI? Harus dong. Rizky Permana masih akan nemenin Sobat SDI sampai jam 11 nanti. Ngomong-ngomong, biar semangat terus, otak kita juga butuh asupan gizi yang oke loh. Bukan cuma badan yang butuh makan, otak juga butuh. Biar nggak gampang lupa dan tetap fokus. Nah, Rizky punya info menarik nih dari Detik Health soal makanan super buat otak. Katanya, ikan berlemak kayak salmon itu bagus banget karena kaya omega 3 buat bangun sel otak. Terus ada blueberry yang bisa melindungi otak dari penuaan. Kalau Sobat STI suka ngemil, pilih aja kacang-kacangan atau biji-bijian, bagus juga. Dan yang paling asik, dark coklat alias coklat.

bagus. Wah, enak dan sehat. Jadi, jangan lupa ya, pilih makanan yang bikin otak kita makin cerdas. Sambil nyiapin cemilan sehat, yuk kita goyang dulu sama lagu dangdut ini.

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Kembali lagi bareng Rizky Permana di Goyang Pagi STI. Gimana? Gimana? Udah mulai panas belum goyangnya? Harus dong. Ngomong-ngomong soal panas, apalagi nunukan kadang cuacanya bikin gerah. Nah, Rizky baru aja baca nih dari medicalnewstoday.com, ternyata air kelapa itu bukan cuma pelepas dahaga, tapi gudangnya nutrisi. Bayangin aja, dalam 100 gram air kelapa itu ada kalsium, fosfor, kalium. Wah, banyak deh. Fungsinya juga keren banget. Bisa buat melindungi sel tubuh kita dari kerusakan, nurunin tekanan darah, sampai bagus buat kesehatan kulit. Jadi, buat sobat STI yang habis olahraga atau lagi kepanasan, minum air kelapa alami tanpa gula itu pilihan paling top. Sehari cukup 1 apa 2 gelas aja udah dapat manfaat maksimalnya. Mantep kan? Yuk, kita segerin lagi semangatnya sama lagu berikut ini.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi? Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Waduh, gak kerasa banget ya Sobat STI. 3 jam udah kita goyang bareng di Goyang Pagi STI. Waktu juga nih yang harus misahin kebersamaan kita untuk pagi ini. Terima kasih banyak buat semua Sobat STI yang udah setia mantengin 101,1 STI FM Nunukan. Baik yang dengerin lewat radio di mobil, di rumah, di warung kopi, maupun yang lagi dengerin lewat streaming online. Semangat Sobat STI adalah energi buat Rizky Permana di sini. Jangan lupa setelah ini bakal ada acara keren lainnya yang siap nemenin aktivitas Sobat STI. Rizky Permana pamit undur diri. Ingat selalu moto kita, STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa bahagia, dan selalu tebar senyuman. Sampai kita jumpa lagi besok di jam dan acara yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Sudahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: bau sangit ya. Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memerlukan pertolongan dari siapapun. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak perlu bantuan dari manapun. Akan tetapi untuk kita, sombonglah kita kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita diberi kekuatan yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tetap perlu meminta kepada Allah azza wa jalla. Ada sangat banyak doa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sesungguhnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maupun doa yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran adalah sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa adalah doa yang muatannya itu baik dan kandungan isinya itu, jika kita renungi, jika kita selami, membawa, memiliki pelajaran-pelajaran iman, pelajaran tauhid, pelajaran akidah yang sangat kuat. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka hanyalah orang-orang yang abai yang tidak mau berdoa. Nah, karenanya kita perlu bertanya pada diri kita, sudahkah kita berbanyak-banyak berdoa? Jikapun dunia ini Allah Ta'ala berikan berlimpah kepada kita, maka kita masih perlu berdoa memohon keselamatan kita di akhirat. Semoga dunia ini tidak menjadi fitnah akhirat. Kita perlu memperhatikan beberapa tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak tuntunannya dan semuanya perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjauhi, agar kita menghindari melampaui batas dalam berdoa. Apakah bentuk melampaui batas dalam berdoa? Ada dua jenisnya. Yang pertama adalah merinci-rinci doa. Ini seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala kehilangan sifat maha tahu lagi maha bijaksana. Merinci-rinci doa termasuk bagian dari melampaui batas dalam berdoa. Kemudian yang kedua adalah memvisualisasikan doa. Kita diperkenankan untuk meminta apa saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ada adab-adabnya yang kita perlu pelajari. Dan kita tidak diperkenankan untuk melampaui batas dalam berdoa. Dan salah satu bentuk melampaui batas dalam berdoa yang sekarang ini mulai terlihat tanda-tandanya menggejala di masyarakat adalah memvisualisasikan doa, menggambar-gambarkan, bahkan dengan gambar betulan. Hal lain yang perlu kita perhatikan dalam berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita berdoa dengan suara yang lemah lembut. Maka hendaklah kita berdoa juga dengan cara yang sama. Dan hari ini alangkah sedihnya kita mendapati orang yang berdoa dengan dikeras-keraskan suaranya. Ada pertanyaan, bagaimana jika kita memimpin doa sementara yang hadir sangat banyak, menggunakan pengeras suara hanya sekedar untuk menjadikan audiens, hanya sekedar untuk menjadikan jamaah itu mendengar doa yang kita ucapkan, bukanlah termasuk mengeras-ngeraskan doa. Mengeras-ngeraskan doa boleh jadi pakai pengeras suara, boleh jadi tidak. Tetapi kita berteriak-teriak seakan Allah subhanahu wa ta'ala itu tuli, padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar. Kita juga diperintahkan untuk tadharru, merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbincang tentang doa, banyak sekali pembahasannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala ampuni kita. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita. Dan semoga tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, Bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: I care for you. Warga, ayo. Hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat STI di seluruh penjuru Nunukan dan sekitarnya. Seneng banget rasanya Zahra Kamila kembali lagi di udara, nemenin sore Sobat STI yang pastinya penuh semangat. Ini dia Goyang Sore STI. 3 jam ke depan kita bakal goyang bareng, seru-seruan bareng. Pokoknya dibikin asyik aja deh. Buat Sobat STI yang lagi dengerin lewat radio di frekuensi 101,1 MHz ataupun yang lagi streaming di mana aja, yuk rapatkan barisan. Zahra udah siapin lagu-lagu dangdut paling joss yang bakal bikin badan Sobat STI nggak bisa diem. Pokoknya semua penat dan lelah setelah seharian beraktivitas kita ilangin bareng-bareng di sini ya. Karena cuma di STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini, goyangannya bakal makin mantap.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dan Sunnah sangat perhatian terhadap waktu dari berbagai sisi dan dengan gambaran yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan waktu-waktu tertentu dalam beberapa surah Al-Quran, seperti Al-Lail atau waktu malam, An-Nahara waktu siang, Al-Fajr waktu fajar, Ad-Duha waktu matahari sepenggalan naik, Al-Ashar masa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 1 dan 2 masing-masing pada surah Al-Lail, Al-Fajr, Ad-Duha dan Al-Ashar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, maka hal itu menunjukkan urgensi dan keagungan hal tersebut. Dan agar manusia mengalihkan perhatian mereka kepadanya, sekaligus mengingatkan akan

syafaatnya yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengabarkan bahwasanya waktu adalah salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah kepada hambanya yang harus disyukuri. Jika tidak, nikmat tersebut akan diangkat dan pergi meninggalkan pemiliknya. Manifestasi dari syukur nikmat adalah dengan memanfaatkannya dalam ketaatan dan amal solih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan orang merugi padanya, waktu luang dan kesehatan. Hadis riwayat Bukhari. Waktu luang adalah salah satu nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maka Anda akan melihat mereka menyia-nyiakan dan tidak mensyukurinya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, gunakanlah lima perkara sebelum datang yang lima. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang waktu miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Hadis riwayat Hakim disahihkan oleh Al-Albani. Allah memberikan kita setiap hari modal waktu kepada semua manusia. Sama, 24 jam sehari, 168 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan seterusnya. Ada 7 poin rahasia manajemen modal waktu Nabi Muhammad. Dalam waktu 23 tahun, beliau telah membuat perubahan besar di Jazirah Arab. Hal ini terjadi lantaran bagusnya manajemen waktu Rasulullah. Rahasia pertama adalah sholat fardu sebagai ajang membentuk watak dan tonggak ritme hidup. Umat Islam telah membuat pemilahan waktu dalam sehari dengan jelas. Umat Islam memiliki trik manajemen waktu sehingga aktivitas kita dapat terprogram dengan baik. Rahasia kedua, berpola pikir investasi, anti manajemen waktu instan. Maksudnya, jangan mengelola waktu dengan instan karena akan membuat kita malas dalam berproses. Persiapkan segala hal untuk masa depan kita sehingga kita dapat memetik hasilnya di kemudian hari. Rahasia ketiga, terus produktif. Jangan biarkan waktu terbuang percuma. Rahasia keempat adalah gunakan aja mumpung selagi ada peluang dan kesempatan. Rahasia keempat adalah gunakan aja mumpung selagi ada peluang dan kesempatan. Rahasia kelima, jauhi sikap menunda-nunda. Rahasia keenam adalah cepat tetapi jangan tergesa-gesa. Dan rahasia terakhir adalah rutin melakukan evaluasi. Ternyata beginilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan dan mengelola waktu. Sungguh menghargai waktu dan tidak pernah menyia-nyiakannya dengan hal yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mesin air dong.
1: Kenapa Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian. Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih setia kan di 101,1 STI FM Nunukan? Harus dong. Nah, di jam-jam segini biasanya suka ada serangan kantuk ya Sobat STI. Tenang, Zara punya tips jitu biar sore Sobat STI tetap melek dan semangat. Pertama, coba deh lakuin peregangan ringan di tempat duduk. Kedua, minum segelas air putih dingin biar seger. Ketiga, dan yang paling penting, tetap dengerin lagu-lagu dangdut di Goyang Sore STI. Dijamin matanya langsung kebuka lebar. Hehe. Nah, ngomongin soal biar melek dan berenergi, buah pisang sering jadi andalan kan? Eits, tapi dengerin info ini dulu ya. Ternyata, makan pisang berlebihan juga ada efek sampingnya loh. Bisa menyebabkan gangguan pencernaan, resiko kelebihan potasium atau hiperkalemia, sampai lonjakan gula darah. Bahkan kandungan tiramin di pisang matang bisa memicu migrain. Tuh kan, ternyata segala sesuatu yang berlebihan itu memang gak baik ya, Sobat STI. Jadi makan pisang secukupnya aja. Biar seimbang, habis dengerin info, sekarang waktunya kita dengerin lagu yang joss ini.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Yang udah di jalan pulang, hati-hati ya. Yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Biar makin rileks, Zara mau kasih resep gampang bikin es teh tarik ala kafe di rumah. Caranya, seduh teh tubruk yang pekat, saring, terus campur sama susu kental manis, dan sedikit susu evaporasi. Nah, bagian serunya nih, tuang dari satu gelas ke gelas lain berulang-ulang sampai berbusa. Itu yang bikin tariknya. Terakhir, kasih es batu. Mantap. Selamat mencoba Sobat SCI. Yang masih di perjalanan, tetap hati-hati ya.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Masih sama Zahra Kamila di Goyang Sore STI. Gimana nih? Sore-sore itu waktunya kita cas lagi energi biar tetap on fire sampai malam nanti. Ngomong-ngomong soal ngecas energi, biasanya kan identik sama ngopi ya? Nah, Zahra baru baca info seru nih dari Detik Food. Katanya, sekarang lagi ngetren banget kopi susu yang dicampur santan sobat STI. Rasanya jadi lebih creamy dan gurih gitu. Menurut ahli gizi, santan ini aman loh buat pengganti krimar, apalagi buat sobat STI yang gak bisa minum susu sapi. Santan juga punya asam laurat yang bagus buat imunitas. Tapi ingat ya, jangan kebanyakan, soalnya lemak jenuhnya lumayan tinggi. Sedikit aja buat seru-seruan sore ini, bolehlah dicoba. Ya ah, kita lanjut goyang lagi. Ini dia lagu berikutnya, hanya di STI FM Nunukan.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.

Masih digoyang sore STI. Jangan makin lemes dong, harus makin semangat. Zara Kamila masih di sini buat sobat STI semua. Sekarang kita bahas keamanan di dunia nyata, tepatnya di dapur. Siapa yang suka kesel sama tikus di rumah? Ganggu banget kan? Nah, daripada pakai racun yang bahaya buat hewan peliharaan, Zahra punya info dari Detik Food soal cara alami ngusir tikus. Pertama, pakai minyak peppermint. Tikus nggak suka baunya. Cukup tetesin di kapas dan taruh di tempat yang sering dilewati tikus. Atau bisa juga pakai semprotan dari campuran cabai dan bawang putih. Gampang kan? Aman dan ramah lingkungan. Biar tikus pada kabur, ya goyang yang kenceng sekarang. Ini dia lagu berikutnya.

0: beresin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi? Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Gimana, gimana? Udah mulai goyang kan di tempatnya masing-masing? Harus dong. Nah, Sobat STI, kadang sore-sore gini tuh bawaannya ngantuk ya. Apalagi yang abis kerja atau kuliah. Tenang, Zahra punya tips simple biar semangat kamu balik lagi. Tipsnya adalah tertawa. Iya, beneran. Menurut artikel yang Zahra baca di website Alo Dokter, tertawa itu bisa melepaskan hormon endorfin yang bikin kita happy dan ngerasa lebih baik. Coba deh, sekarang senyum dulu, terus coba ingat-ingat hal lucu atau nonton video kocak sebentar. Dijamin mood kamu langsung naik lagi. Jangan cemberut, nanti cantiknya hilang loh. Yuk, senyum dulu. Sambil senyum-senyum, kita lanjut goyang lagi ya. Ini dia lagu berikutnya, khusus buat Sobat STI yang udah senyum manis sore ini.

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

kuakui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan rasa.

Waduh, gak kerasa banget ya Sobat STI. Udah 3 jam aja Zara Kamila nemenin di Goyang Sore STI. Waktunya cepet banget berlalu. Terima kasih banyak buat Sobat STI yang udah dengerin dari jam 3 tadi. Baik lewat radio di 101,1 MHz maupun yang setia streamingan. Zara seneng banget bisa jadi bagian dari sore ceria Sobat STI semua. Ingat ya, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Sampai ketemu lagi besok di jam dan acara yang sama, tentunya dengan semangat yang lebih membara. Akhir kata, Zahra Kamila pamit undur diri. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Hari ini ketika saudara-saudara kita banyak yang mengalami keputusasaan karena tak sanggup menahan beban hidup yang tak seberapa sebenarnya. Beban hidup yang terasa kian berat karena uang semakin tidak bernilai. Aku tahu banyak jiwa yang gersang di balik rumah-rumah yang megah. Ada istri-istri yang tak menemukan lagi keindahan bersanding dengan suami. Ada suami-suami yang tak bergairah lagi melihat istrinya, meski telah berdandan dengan tampilan yang paling mengesankan dan memberinya sambutan yang begitu hangat. Ada pula anak-anak yang memperoleh segalanya dari orang tua kecuali kepercayaan dan rasa memiliki. Ada pula anak yang mendapatkan segalanya dari orang tua kecuali perhatian dan penerimaan yang tulus. Mereka inilah orang-orang yang gersang jiwanya. Mereka berlari ke sana kemari untuk mencari keteduhan. Mereka mendatangi klub-klub spiritual, melakukan umroh atau haji setiap tahun, tetapi pulang sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di akhir zaman akan bertambah banyak orang yang pergi haji tanpa sebab tertentu. Perjalanan ke sana akan semakin dimudahkan bagi mereka dan rezeki mereka pun dilapangkan. Namun mereka pulang dari sana, maksudnya dari tanah suci, dalam keadaan kosong dari pahala, alias umrohnya ditolak, hajinya tidak diterima. Dan terlepas dari kebaikan, pulang umroh, pulang haji, bukan bertambah baik akhlaknya, bukan bertambah imannya, tapi semakin jauh dari kebaikan. Dan ada kalanya seseorang dari mereka diperosokkan oleh untanya di padang pasir dan belantara, sementara tetangganya sendiri dalam kesusahan tidak diberinya pertolongan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang mendambakan kebahagiaan. Akan tetapi, memaknai sebuah kebahagiaan bisa berbeda antara satu dan yang lainnya. Bagi kaum materialis, bahagia adalah jika sudah terpenuhinya segala kebutuhan fisik. Hanya kebutuhan fisik tidak akan pernah ada batasannya. Dalam agama Islam, kebahagiaan atau as-sa'adah adalah selarasnya keinginan hamba dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan ini akan terasa tidak hanya ketika masih hidup di dunia, tetapi juga akan terus berlanjut hingga kehidupan di akhirat kelak. Ada 7 kalimat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para malaikat, sekaligus menempatkan orang yang istiqomah mengamalkannya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebenarnya kebahagiaan yang hakiki yang dicari setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, membaca basmalah atau bismillah ketika akan memulai segala sesuatu. Dengan membaca basmalah, berarti seorang hamba menyertakan permohonan keberkahan dan limpahan rahmat Allah dalam pekerjaannya. Kedua, membaca hamdalah, alhamdulillah, ketika selesai mengerjakan sesuatu. Hamdalah adalah kalimat pujian seorang hamba atas kemudahan dan kemurahan Allah yang menyertai pekerjaannya. Ketiga, membaca istighfar, astaghfirullah, jika terucap kata yang tidak patut. Perkataan kotor, nista, dan mengandung unsur nifak merupakan hal yang tercela. Karenanya, Islam sangat mengecam perilaku ini. Demikian juga tindakan-tindakan yang menyalahi norma agama. Maka, sepatutnya bagi pelakunya untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mengucapkan insya Allah ketika ingin berbuat sesuatu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diingatkan oleh Allah agar mengucapkan kalimat tersebut jika menjanjikan sesuatu. Ini terkait dengan janji beliau untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kaum Quraisy. Kelima, mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Kalimat ini sekaligus menegaskan kemahakuasaan Allah dan menunjukkan kelemahan hamba di hadapannya. Yang keenam, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un jika sedang tertimpa musibah. Kalimat yang dikenal dengan sebutan istirja ini menunjukkan sikap tawakal sang hamba, dan tawakal merupakan salah satu sifat yang diperintahkan dalam Islam. Dan yang ketujuh, membaca La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sepanjang hari, petang dan malam. Kalimat persaksian ini merupakan akar sekaligus password bagi setiap kaum muslimin. Dengan kalimat ini, seorang hamba bisa langsung mengikatkan ruhaninya dengan sang pencipta segala sesuatu. Kalimat yang jika dibaca di akhir hayat, seseorang akan menjadi penjamin surga sekaligus pembuka pintu surga di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunu.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Tentu ada alasannya. Antara lain, agar hamba-Nya bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Allah merahasiakan 6 perkara di balik 6 perkara. Pertama, Allah merahasiakan ridha-Nya di balik ketaatan hamba-Nya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-Nya bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada-Nya. Dengan begitu, hamba-Nya tidak akan mengesampingkan ketaatan kepada-Nya walaupun tampaknya sederhana. Sebab, boleh jadi di balik ketaatan yang tampaknya sederhana itulah terdapat ridha-Nya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan murka-Nya terhadap hamba-Nya yang berani melakukan kemaksiatan. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-Nya bersungguh-sungguh menjauhi kemaksiatan. Dengan begitu, hamba-Nya tidak akan menyepelekan kemaksiatan dalam segala bentuknya, kendati tampaknya sederhana. Sebab, boleh jadi di balik kemaksiatan yang tampaknya sederhana itulah terdapat murka-Nya. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan datangnya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-Nya bersungguh-sungguh beribadah sepanjang bulan Ramadan. Seperti dijelaskan dalam firman-Nya, Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Allah berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Ambil contoh, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala atau amalan sunnah di dalamnya ditingkatkan menjadi setara dengan pahala atau amalan wajib. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-Nya terhadap hamba-Nya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-Nya tidak merendahkan derajatnya. Selain itu, agar hamba-Nya tidak meminta didoakan oleh mereka. Dengan begitu, hamba-Nya akan bersungguh-sungguh menghormati setiap hamba-Nya dengan tidak meremehkannya. Sebab, boleh jadi orang yang diremehkan itu adalah wali-Nya. Kelima, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan datangnya ajal atau kematian di balik umur hamba-Nya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-Nya mempersiapkan diri dengan baik sepanjang hayatnya untuk menyambut kedatangan-Nya. Sebab sejatinya kematian itu bisa datang secara tiba-tiba. Keenam, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan datangnya waktu salat wusta. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-Nya bersungguh-sungguh mengikhtiarkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, salat wusta merupakan salat paling utama di antara salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, peliharalah segala solat kalian dan peliharalah pula solat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam solat kalian dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud solat wusta atau solat yang di tengah-tengah adalah solat asar. Tetapi yang tahu persis hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain merahasiakan 6 perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga merahasiakan saat atau momen paling mustajab pada Jumat. Hamba-Nya yang berdoa tepat pada saat paling mustajab itu pasti akan dikabulkan oleh-Nya. Dengan begitu, hamba-Nya akan bersungguh-sungguh mendapatkannya sepanjang Jumat. Ada yang berpendapat saat paling mustajab pada Jumat adalah waktu Asyhar. Akan tetapi, yang tahu persis hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Sudahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tit, aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Tentu ada alasannya. Antara lain, agar hambanya bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Allah merahasiakan 6 perkara di balik 6 perkara. Pertama, Allah merahasiakan ridhonya di balik ketaatan hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepadanya. Dengan begitu, hambanya tidak akan mengesampingkan ketaatan kepadanya walaupun tampaknya sederhana. Sebab, boleh jadi di balik ketaatan yang tampaknya sederhana itulah terdapat ridhonya. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan murkanya terhadap hambanya yang berani melakukan kemaksiatan. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh menjauhi kemaksiatan. Dengan begitu, hambanya tidak akan menyepelekan kemaksiatan dalam segala bentuknya, kendati tampaknya sederhana. Sebab, boleh jadi di balik kemaksiatan yang tampaknya sederhana itulah terdapat murkanya. Ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan kapan datangnya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh beribadah sepanjang bulan Ramadan. Seperti dijelaskan dalam firman-Nya, Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Allah berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Ambil contoh, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala atau amalan sunnah di dalamnya ditingkatkan menjadi setara dengan pahala atau amalan wajib. Yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan walinya terhadap hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya tidak merendahkan derajatnya. Selain itu, agar hambanya tidak meminta didoakan oleh mereka. Dengan begitu, hambanya akan bersungguh-sungguh menghormati setiap hambanya dengan tidak meremehkannya. Sebab, boleh jadi orang yang diremehkan itu adalah walinya. Kelima, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya ajal atau kematian di balik umur hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya mempersiapkan diri dengan baik sepanjang hayatnya untuk menyambut kedatangannya. Sebab sejatinya kematian itu bisa datang secara tiba-tiba. Keenam, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya waktu sholat wusta. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh mengikhtiarkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, sholat wusta merupakan sholat paling utama di antara sholat 5 waktu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, peliharalah segala sholat kalian dan peliharalah pula sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud sholat wusta atau sholat yang di tengah-tengah adalah sholat ashar. Tetapi yang tahu persis hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selain merahasiakan 6 perkara tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala juga merahasiakan saat atau momen paling mustajab pada Jumat. Hambanya yang berdoa tepat pada saat paling mustajab itu pasti akan dikabulkan olehnya. Dengan begitu, hambanya akan bersungguh-sungguh mendapatkannya sepanjang Jumat. Ada yang berpendapat saat paling mustajab pada Jumat adalah waktu asyara. Akan tetapi, yang tahu persis hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkisah tentang peristiwa setelah Isra Mi'raj. Orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengatakan, "Lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar bertanya, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang musyrik berkata, "Dia menyangka bahwasannya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung satu malam." Abu Bakar berkata, "Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur." Orang-orang musyrik kembali bertanya, "Mengapa demikian?" Abu Bakar menjawab, "Aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini?" Karena peristiwa itulah kemudian Abu Bakar mendapat gelar

Siddiq yang artinya orang yang membenarkan. Ketika banyak orang meragukan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh keyakinan Abu Bakar membenarkan peristiwa yang mungkin akan sulit dicerna akal sehat dan logika. Tapi kekuatan iman membuat Abu Bakar yakin akan setiap perkataan Rasulullah, bahkan untuk hal-hal yang tak masuk akal. Dalam banyak kisah, iman menjadi generator utama dalam diri seorang muslim yang dapat membangkitkan kekuatan luar biasa. Kekuatan iman dapat mengalahkan kekuatan logika. Kekuatan iman pula yang dapat menjadikan kepedihan yang teramat sangat menjadi kenikmatan. Dan lebih luar biasa lagi, iman dapat menjadikan kesabaran seseorang menjadi berlapis-lapis. Kisah lain yang dapat menegaskan betapa besar kekuatan iman adalah kisah Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Rijalun Haular Rasul, Khalid bin Muhammad Khalid mengisahkan Bilal yang pada mulanya seorang budak disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar ia meninggalkan Islam. Dalam kesakitan yang luar biasa, jangankan meninggalkan Islam, ia justru menjawab, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Tunggal." Imannya sama sekali tidak goyah. Keimanan pada Allah memberi kekuatan yang mengalahkan rasa sakitnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, iman juga telah memberikan kita kekuatan. Iman membuat seorang muslimah mau menutup rapat auratnya di tengah iming-iming fashion saat ini. Logika sederhana, tanpa hijab, seorang wanita terlihat lebih cantik karena rambut merupakan salah satu kebanggaan kaum Hawa. Atau, mungkin memakai hijab bagi sebagian orang membuat gerah, terlebih di siang hari yang panas. Namun, iman memberi mereka kekuatan untuk tetap menjalankan syariatnya. Mereka tetap memakai hijab dengan tantangan iman yang sedemikian hebatnya dewasa ini. Begitulah, iman membangkitkan kekuatan kita dalam menghadapi cobaan hidup. Logika menjadi tidak penting karena logis bukan syarat keimanan seperti yang terjadi saat Isra Mi'raj. Kepedihan pun menjadi terasa ringan. Begitu juga cobaan hidup yang datang setiap saat. Iman menjadikan kita tegar dalam hidup. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa kematian hampir setiap saat terjadi di sekeliling kita. Seakan tidak mengenal belas kasihan, maut terus merenggut nyawa kehidupan manusia tanpa pandang bulu. Sungguh pun demikian, kematian tetap merupakan misteri. Hakikat kematian tidak sepenuhnya dapat diterangkan. Lalu, timbul pertanyaan, mengapa kita hidup? Dan mengapa kemudian kita mati? Tidak dapat diterangkan dan dibuktikan secara empirik. Pertanyaan seperti ini hanya dapat ditemukan jawabannya dalam agama. Dalam Al-Quran kita menemukan banyak informasi mengenai kematian. Tidak kurang dari 175 ayat berbicara masalah ini. Bahkan terdapat 175 ayat yang lain lagi berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan kematian itu. Al-Quran menyebut kematian sebagai keharusan dan kemustian bagi setiap pribadi, sebagaimana diterangkan dalam Ali Imran ayat 185, lalu sebagai sarana ujian bagi manusia, Al-Mulk ayat 1 dan 2, dan sebagai pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih baik, An-Nisa ayat 77. Ini mengandung makna bahwa kehidupan dan kematian sesungguhnya memiliki tujuan. Tujuan ini menjadi jelas dan nyata justru setelah manusia mengalami kematian. Untuk itu, setiap orang mesti menjalani hidup ini dengan penuh kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab. Menurut Murtado Mutahhari, pemikir dan filosof Iran kontemporer, dalam kitabnya Al-Adl Al-Ilahi, kematian bukanlah ketiadaan hidup. Kematian hanyalah sebuah evolusi manusia atau tatawur untuk menemukan eksistensi diri yang sesungguhnya. Jadi, kematian bukan ketiadaan hidup secara mutlak, melainkan ketiadaan hidup secara relatif atau nisbi. Kehidupan itu tetap ada, hanya wujud dan bentuknya berbeda. Kehidupan dunia, menurut Mutahhari, berperan penting dalam menentukan evolusi manusia itu. Dalam pandangan Mutahhari, kehidupan dunia tidak ubahnya lembaga pendidikan atau madrasah, tempat para pelajar dididik dan dibina. Ketika manusia dalam lembaga pendidikan itu sudah mencapai proses kematangannya, maka tibalah waktunya bagi manusia untuk keluar dari kehidupan ini menuju kehidupan yang lebih sempurna dalam keabadian dan kedamaian di sisi Tuhan. Inilah menurut Mutahhari makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang berkuasa. Al-Qamar ayat 54-55. Bagi sebagian orang, kematian memang merupakan momok yang cukup menakutkan. Hal ini boleh jadi karena yang bersangkutan tidak siap menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian itu. Atau karena ia terlalu berat hati untuk berpisah dengan orang-orang yang selama ini sangat dicintai. Namun, bagi orang-orang tertentu, kematian justru merupakan sesuatu yang sangat dirindukan. Bahkan mereka memandang kematian itu sebagai kemenangan dan keberuntungan. Mengapa? Hanya dengan kematian mereka dapat menemukan kehidupan yang sungguh sangat sejati dan abadi. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bisa memberi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai agama yang syamil dan kamil, Islam sungguh ajaran yang luar biasa, terutama kalau menilai amal kebaikan. Kebaikan tidak ditinjau semata besaran, siapa kepada siapa, berupa apa, tetapi lebih pada apa yang memang Allah dan Rasulnya syariatkan. Dari Tufail bin Abu Ka'ab radhiyallahu an bahwa ia datang menemui Abdullah bin Umar radhiyallahu an, lalu keduanya pergi ke pasar. Tufail menceritakan, tidaklah Ibnu Umar melewati orang di tengah jalan atau menjual barang dagangan atau orang lain, kecuali ia mengucap salam kepada mereka. Pada hari yang lain, saya datang ke tempat Abdullah bin Umar. Kemudian ia mengajakku ke pasar. Saya menjawab, apa yang akan Anda perbuat di pasar? Anda tidak membeli, tidak bertanya tentang harga barang, tidak menawar, dan tidak duduk di tempat-tempat duduk yang ada di pasar. Lebih baik kita duduk-duduk di sini dan bercakap-cakap. Abdullah bin Umar menjawab, wahai Abu Batan, panggilan untuk Tufail radhiyallahu an, kita berjalan demi mengucapkan salam pada setiap orang.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Ada hal yang menarik. Banyak orang tua yang mengeluhkan karena merasa begitu sulitnya berkomunikasi dengan anak. Ada masalah apa sebenarnya? Apakah betul anak-anak zaman sekarang ini sangat berbeda dengan anak-anak zaman dulu? Ataukah kita saja yang tidak lagi sama seperti orang tua yang dulu? Banyak orang tua yang sibuk bertanya, bagaimana caranya agar anak-anak itu mudah mendengar perkataan kita, mudah mengikuti apa yang kita nasihatkan, tetapi kerap melupakan apakah kita sudah memberikan perhatian kepada mereka. Ada hal yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita para orang tua. Tiga bekal mendidik anak Allah Subhanahu wa Ta'ala pesankan bagi kita dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. Yang pertama adalah khasyah, memiliki rasa takut. Rasa takut yang bermakna kita berhati-hati. Rasa takut yang membawa dampak, rasa takut yang membawa pengaruh. Kita senantiasa mawas diri, mengevaluasi, menata kembali. Khawatir jangan-jangan ada yang salah dalam cara kita. Maka kita terus-menerus berusaha berbenah, memperbaiki, dan menambahkan ilmu bagi kita. Wal yakhsha, dan hendaklah takut, inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pesankan kepada kita. Sesiapa yang merasa sudah aman, sesiapa yang merasa sudah tenang, sudah nyaman dengan anak-anaknya, tidak ada kekhawatiran kepada diri mereka, tidak ada pertanyaan yang merisaukan, ma ta'buduna min ba'di, maka justru inilah pintu-pintu yang melenakan, pintu-pintu yang membuat orang bisa tergelincir, lupa untuk menjaga anak-anaknya. Jadi kunci yang pertama justru adalah khasyah. Yang khasyah ini bukan menjadikan dia overprotective terhadap anak-anaknya, melainkan dia senantiasa berbenah, berusaha memperbaiki diri, dan berusaha untuk senantiasa menambahkan ilmu pada dirinya tentang bagaimana mendidik anak-anak agar lebih sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua adalah karena ini khasyah ini nanti erat kaitannya dengan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, yang dikhawatir nasibnya sepeninggal kita ini. Yang kedua adalah falyattaqullah, bertakwa kepada Allah, dan yang ketiga adalah walyaqulu qawlan sadida, dan berbicara dengan perkataan yang benar. Apakah yang dimaksud dengan qaulan sadida? Qaulan sadida ini perkataan yang straight to the point, tidak mengandung kebohongan, langsung pada pokok masalah. Ringkasnya, jujur kalimatnya, mau dinasihati, mau diingatkan, mau ditegur. Ini semua apabila kita amalkan dengan sungguh-sungguh karena taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama jelas mendapatkan pahala. Adapun yang kedua, ada barokah dari ketaatan itu. Yang ketiga adalah tumbuhnya rasa percaya dari diri anak kepada kita. Jadi rasa percaya dalam diri anak kepada orang tua. Kepercayaan anak kepada orang tua inilah yang akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana mereka mendengarkan nasihat kita.
apabila ditambahkan dari kepercayaan itu rasa penghormatan, dan penghormatan itu didapatkan dari baiknya pergaulan kita, bagusnya pergaulan kita dengan anak-anak, dekatnya hati mereka dengan kita, maka kita tidak perlu menunggu saat mereka mau tidur karena tahayul gelombang alfa di otaknya. Kita tidak perlu menggunakan teknik yang rumit-rumit untuk memberikan nasihat kepada mereka. Kenapa? Karena dua hal utama, bekal utama, yakni percaya dan hormat itu sudah melekat pada diri mereka. Demikianlah, saya Muhammad Fauzul Azim. Salam saya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah orientasi hidup yang perlu kita hunjamkan ke dada anak-anak kita. Kalau itu orientasi hidupnya, insya Allah kita tidak perlu untuk terus-menerus mengawasi mereka. Sebab memang tidak mungkin kita mengawasi mereka 24 jam. Pada saat kita sedang mandi, maka kita tidak bisa mengawasi anak kita. Pada saat kita sedang tidur, maka kita tidak bisa mengawasi anak kita. Pada saat kita sedang aktivitas di luar yang tidak bersentuhan dengan anak kita, tidak bersama anak kita, maka kita tidak bisa mengawasi anak kita. Pada saat kita sedang sholat, kita tidak bisa mengawasi anak kita. Maka mestinya yang perlu kita bangun pada anak-anak kita adalah orientasi hidup. Sehingga orientasi hidup itulah yang akan mengarahkan perilakunya, mengarahkan sikapnya, mengarahkan tujuannya. Kita hunjamkan keinginan untuk menolong agama Allah ke dalam hati mereka sekuat-kuatnya. Semoga dengan itu ia menjadi orang yang ikhlas dalam memberikan hartanya, hidupnya, dan dirinya bagi agama ini. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Innamal a'malu bin niat. Jika anak-anak itu kelak menyembah Allah karena mengharap dunia, maka mereka tidak akan memperoleh akhirat. Sedangkan dunia belum tentu mereka dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun jika mereka membaktikan sholat, ibadah, hidup dan matinya untuk Allah semata-mata, maka sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Insya Allah mereka akan mampu menggenggam dunia dengan tangan kanannya, sedangkan di akhirat, insya Allah surga menanti, surga yang penuh barakah. Allahumma amin. Kuatnya orientasi hidup inilah yang harus menjadi perhatian kita, para orang tua dan pendidik di sekolah. Bahkan seandainya yang kita inginkan dari mereka adalah kesuksesan karir di dunia ini, kita pun harus menanamkan pada anak-anak kita orientasi hidup yang kuat dan bersifat spiritual. Ada tulisan menarik oleh William Hewitt. Di dalam tulisannya yang berjudul Educational Psychology Interactive tahun 2000, William Hewitt menunjukkan bahwa seorang brilliant star, bintang yang brilian, istilah Hewitt tentang mereka yang memiliki prestasi luar biasa melebihi orang-orang sukses pada umumnya, biasanya memiliki ciri spiritual yang sangat khas, yakni disciple and devout. Disciple berarti ia sangat percaya pada gagasan atau ajaran seorang pemimpin besar atau guru spiritual. Sedangkan devout menunjukkan ketaatan yang luar biasa, ketaatan yang sangat kuat. Lagi-lagi Anda melihat bahwa justru kunci untuk meraih kesuksesan, seandainya pun, na'udzubillahi min dzalik, seandainya pun tujuan kita yang kita harapkan dari anak-anak kita adalah kesuksesan di dunia, kesuksesan karir mereka, maka yang harus kita bentuk juga adalah keberagamaan mereka. Bukan pengetahuan agamanya terutama, tapi keberagamaan mereka, orientasi hidup mereka, orientasi religius mereka. Masih menurut riset dari William Hewitt, seorang brilliant star juga memiliki ciri sosial yang transenden. Nah, lagi-lagi Anda mencatat bahwa kehidupan sosialnya pun dimaknai sebagai aktivitas agama. Nah, bayangkanlah kalau justru sebaliknya, aktivitas agama pun dimaknai sebagai aktivitas ekonomi. Apapun yang ia lakukan di masyarakat adalah dalam rangka mewujudkan perintah Tuhan di muka bumi
dan menjadi pelayan yang rendah hati bagi umat manusia. Ia berbuat banyak, bahkan melampaui yang bisa dilakukan orang lain, tetapi selalu merasa belum berbuat apa-apa yang pantas bagi orang lain. Ia banyak memberi manfaat, tetapi selalu merasa apa yang dilakukan belum cukup untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita bisa petik dari catatan William Hewitt tentang Brilliant Star? Kunci pokok untuk mengantarkan anak meraih sukses adalah membentuk jiwanya, membangun motivasinya, membakar semangatnya. Sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan kita, motivasi adalah apa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak. Karena itu, kita perlu membangun pada diri anak-anak itu the reason for being, alasan yang menggerakkan mereka untuk bertindak. Sementara semangat itu secara sederhana adalah emotional involvement, keterlibatan emosi pada saat anak sedang melakukan sesuatu, misalnya pada saat belajar. Jadi, kita ulangi lagi. Kunci paling pokok untuk mengantarkan anak meraih sukses adalah dengan membentuk jiwanya. Tidak cukup sekedar cerdas otaknya. Hari ini berapa banyak anak-anak yang lulus dari perguruan-perguruan tinggi ternama, IPK-nya sangat bagus, tetapi sampai hari ini masih menunggu lowongan kerja? Apa yang kurang pada anak-anak yang IPK-nya di atas 3,5 itu? Yang kurang adalah inisiatif mereka. Yang kurang adalah jiwa mereka yang tidak hidup. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Saudara-saudara, jika jalan untuk melahirkan, untuk menurunkan anak cucu hingga keturunan kita berikutnya yang menunjukkan pandangan, justru awalnya adalah dengan membaguskan suami kita, istri kita, saling mengingatkan, saling menasihatkan mereka. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada hal lain yang juga perlu kita perhatikan, jalan untuk membaguskan keturunan kita. Mari kita renungkan doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini adalah doa untuk mereka yang telah mencapai usia 40 tahun. Ini adalah doa yang lebih dikhususkan lagi bagi mereka yang telah mencapai usia kematangan. Karena itulah kita patut merenungi, kita patut memperhatikan. Sekiranya saat ini usia kita belumlah 40 tahun, kita renungi agar semoga pada usia 40 tahun nanti kita telah memiliki kecukupan bekal, telah memiliki kepatutan untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu adalah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Tuhanku, berikanlah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridai. Wa an a'mala salihan tardahu. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini adalah doa dari Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ada doa, ada pelajaran berharga di dalamnya. Sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membaguskan keturunan kita, pertama, kita sangat menghajatkan petunjuk dengan memohon sepenuh harapan, beriring dengan upaya mengilmui agar dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu untuk dapat mensyukuri. Kita perlu pula petunjuk agar dapat bersyukur dengan benar sesuai tuntunan. Semoga dengan itu rasa syukur kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menambah dan menambahkan lagi nikmat-Nya serta barokah atas nikmat tersebut. Kedua, kita berusaha bersyukur atas segala nikmat yang dapat kita rasakan maupun yang tidak sanggup kita rasakan. Sesungguhnya memiliki ilmu agama dengan lurus merupakan rezeki, mengenali kebenaran merupakan rezeki, mampu menjauhi keburukan juga rezeki. Ringkasnya, segala yang mendekatkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan adalah rezeki. Kita perlu mensyukuri semua itu, baik atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita maupun nikmat yang Allah limpahkan bagi kedua orang tua kita. Ketiga,
memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, membaguskan bakti kita kepada mereka, membahagiakan mereka dan berusaha agar mereka ridho kepada kita. Jika orang tua sudah tiada, kita mendoakan dan melakukan amal soleh atas nama mereka. Sesungguhnya hal terpenting dari rangkaian doa ini adalah memohonkan kebaikan bagi kedua orang tua kita dan memperbaiki bakti kita kepada keduanya. Selanjutnya, pinta kita yang keempat adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ia mampukan kita mengerjakan amal soleh yang Allah Ta'ala ridai, wa an a'mala solihan tardahu. Ini sekaligus mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya ilmu agar dapat beramal soleh yang benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridai, dan merupakan jalan yang perlu kita upayakan bagi baiknya keturunan sepeninggal kita. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berharap dengan sangat, memohon dengan segala kehinaan kita, pinta yang kelima, yakni dibaguskannya anak keturunan kita. Semoga yang ringkas ini bermanfaat, semoga barokah perbincangan sederhana ini. Wallahu a'lam bisawab, ihdinash shiratal mustaqim. Saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak cucu Adam itu banyak berbuat dosa dan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat. Demikian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Ia menjelaskan bahwa setiap pribadi dari kita pasti tidak bisa lepas dari dosa dan kesalahan dalam kehidupan, baik lahir atau batin. Dan kita dianjurkan sesegera mungkin memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat hukumnya wajib bagi kita saat melakukan dosa dan kesalahan. Begitu pula hal-hal berkaitan dengan taubat berupa pengetahuan tentang dosa dan pemicunya juga ikut menjadi wajib kita ketahui, karena bisa saja kita tergelincir kembali lantaran kurangnya pengetahuan tentang dosa. Dosa adalah suatu balasan dari setiap perkara yang menyimpang dari aturan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ada yang kecil dan ada pula yang besar. Dosa kecil dapat menjadi besar apabila kita kerjakan terus-menerus. Sedangkan dosa besar akan terputus apabila kita memohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa bisa pula diartikan sebagai sesuatu yang dapat menggelisahkan hati, karena secara fitrah hati itu suci. Hati kita tentu menolak saat pertama kali bersinggungan dengan dosa dan kemaksiatan. Tetapi manakala kita abai dan terus memperturutkannya, maka sedikit demi sedikit hati akan tertutup dan buta dari kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya tentang dosa dan kebaikan oleh salah seorang sahabat bernama Nawwa bin Sam'an. Beliau menjawab, kebaikan itu adalah perangi yang baik, sedangkan dosa adalah sesuatu yang beredar di hatimu dan engkau tidak suka diketahui oleh manusia yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dosa tak akan terjadi tanpa ada pemicunya. Ibarat api tak akan muncul tanpa ada pemantiknya. Ada 4 sifat dalam diri kita yang menjadi pemicu dosa. Pertama, sifat rububiyah. Tanpa kita sadari, terkadang kita masih menonjolkan sifat keakuan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sombong, membanggakan diri, dan senang mendapatkan pujian dari orang lain. Padahal, sejatinya sifat ini murni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sifat syaitoniyah, yakni sifat yang melekat pada diri setan dan menjadi identitasnya, seperti dengki, zolim, tipu daya, dan mengajak kepada kerusakan dan kemungkaran. Ketiga, sifat bahimiyah, yakni sifat yang mana kita senantiasa menuruti nafsu layaknya hewan, baik nafsu perut ataupun kemaluan. Darinya muncul perkara yang dilarang, seperti berzina, mencuri, memakan harta anak-anak yatim. Adapun sifat pemicu dosa yang keempat adalah sifat sab'iyah, yakni sifat buas yang menjadikan diri kita liar manakala kita tidak mampu mengendalikannya, seperti marah, dendam, mencelakai orang lain dengan ucapan dan tindakan hingga bisa berujung pada pembunuhan. Na'udzubillah. Dengan mengetahui hakikat dosa dan pemicunya ini, semoga kita mampu menjaga diri agar tidak terkena percikan dosa yang dapat membakar diri kita di dunia maupun akhirat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
1: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

semangat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat STI dimanapun berada. Balik lagi nih, Rizky Permana hadir menggoyang pagi Sobat STI semua. 3 jam ke depan, Rizky bakal nemenin aktivitas paginya Sobat STI dengan deretan musik dangdut yang paling asik, paling seru, pokoknya paling bikin melek. Gimana kabarnya pagi ini? Harus luar biasa dong ya. Yang lagi di jalan, di kantor, di rumah, atau dimanapun, yuk kencengin volumenya. Buat Sobat STI yang dengerin lewat radio di 101,1 MHz STI FM Nunukan, ataupun yang lagi streaming di mana aja, selamat bergabung di Goyang Pagi STI. STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Jangan kemana-mana, kita awali pagi ini dengan goyangan yang satu ini.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Kembali lagi sama Rizky Permana di 101,1 STI FM Nunukan. Pagi-pagi gini biasanya Sobat STI minum apa nih? Kopi? Teh? Nah, Rizky mau kasih tips pagi yang beda dan pastinya sehat. Coba deh ganti minuman paginya dengan seduhan kayu secang. Menurut info dari Bio Farma, kayu secang ini bukan cuma pewarna merah alami loh, tapi manfaatnya luar biasa. Kandungan antioksidannya bisa melindungi sel tubuh dari kerusakan, bantu redain peradangan, sampai ningkatin stamina. Cara bikinnya gampang, tinggal diseduh aja kayak teh. Rasanya unik dan pastinya bikin badan lebih bugar buat mulai aktivitas. Jadi selain goyang dangdut, paginya juga diisi sama yang sehat-sehat, biar makin produktif. Yuk, sambil seruput minumannya, kita goyang lagi sama lagu yang satu ini.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.